Nokoya uson sairasi tetake. Meiron tamena a tetake yon ayaki onotoa a tarawa. Uson sinana a powi yon onotoa. Yon onotoa on tapu ake kamamena ye. Uson buna a ne piromina. Meiro wi anakaro aika peku a kamokamu. Ntapu ake kamena ye. Rorona me roroya nasina nikapene. O inaki ya kina sairasi tetake. Sokosa midena nukawa kipa ya musira wa mentemea wei tekaro. Tesipu, tetari, temane awa itepu wa epesi ntangiraki iroura. Hae sairasi tetake. Pukini metena ya bunikoro aura kina. Rabatana ewe nendrau ni miangaya nasina. Aika tetake, kare, remita, kapa, yetepera itemaiku. Enakaya kirapatana ntakatenipong tepuinan suun wawa tanga wapui mea onowa nchawa tepuinan tinga hapong. Au ane meiro wia nasina sepuna au waipuna esiku imina metangirana. Piromina. Au wayu tukuna rea tangiraki pa airean takatanuwa tandano kawakia iyo. Ntangin nanapu Yesu.

0: 밤낮에 나뉘나 우리 지금 뒤마도 하나 간다고 로인가르고 있지 위인하고 야님이 야우시 부금 구에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니맥다꾸니 빠이까 아래기 나빠 매기리바스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen yang atau roy nama yang am. Posisi kapa hati buat tarai bukan karuan nam TV. Aku kau nana pe nuri bayi kari kini pe mei. Tapi tapi ke audio nabe.
0: Saksi ngai nene am cianu akiri wan TV. E pun tiga tahun nene kapa taku kuni kanuan nana usin tegi di pas. Ada kau karuaki. Dengan kau nene mei. Tapi tapi ke audio nata. E pun deh sih nene pe angkai intai nari. Itiran isuan temon tairi di. Audio roan di tairi. Jawa isuan temon ngapung. Tapi me wong tawon awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ya wahan dengan anak api mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV ene mengarani kau nape entetayan ene kau ngurai ko. Awan ika metaku ko nipai kari ki. Nikan wan nana program toko mete nika nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawroi nape nabi semai. Ani kata nama ta, aki ena kau nana ngurai ke awan metaku kena kiri on te TV. Nako iya tebotan nama ta.
1: Angkoye ada kokain anu atere vereve nampu otaki. Sitauroi nape ni karoi anakon nere kotangiria mepona ae meteroi.
0: Saksi na yane menkami ministries o NGOs. Sitauroi nape live ni potaki. Ae pupura nika se otaki ame takwa kinana. Ion de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki are menika pakaan pon karokuan nam TV yan muenga mette pupua te tara. Oye riki nape nakoim te VIP ke te pakaanipu ibuki nampu pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea, awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Le itaki merongonongwa ikapou, ipun katamea rua, amateta yon paye kariki, on kamuinga roiko nikatoa pung. Men, kiriwan, tibi.

0: kukuan ya yang wak awak ini bikin promote nak kena business ke am tapun makuri ke am organization community events awak pun nam public awareness ya kau yang wak mantain kena kimi roy am customers ke pun nam takit ori ke gaya kan pungin tak kena meta eh.
1: Yamam, yamam. Kalau kau angkai orang kita, rumor-rumor, lawan tu bosan, nama kita, lawan terlebih. Hari yang aja anda kau nak kita ada kan? Orang kita semua tak ya? Kalau anda service serap, kita dah itu mana, kita dah itu mana? Nak kau tu bosan nama kita.
0: Oh, nak kau mian? Nak bosan kita makur itu tahu dia kan? Business NGOs, bosan kita naro, rei-rei kawa, kurubu, awak pun ingat ni kapan? Kau tahu ya? Kan aku kini nama kata nama tu terlebih. Pun tu mana mempunyai nama plan, ibu kini nama kata nama tu ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tai karang ni puanga na o menika kawa ibukin ayata tai tipota no ameta
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwawa akura nangani kote kapelen da merwa ilinan da yan service ka professional asek singaya na anaw rate na ba aika akuna ni bobo kitawa yon de bobo kitawa aran met roy ibuki mi ngani bo tek ni maguri community sa pon te botan nanda ayo ne mi ya kaw si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta ngaira nte pong ai Ibukin dek rong-rong ne panin orita kena koiran tenampa ono tenwa kia to wana ni mewa kia ke suwa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na frontex ipairiki ke kona kusima ya kiai natemwa ngare

Boleh kat dia mana wakin jadi ayo, mana option the text. Ia kau ringi gayo option the text, nak kau yang amitan kapan ia option es. Akhir aku yang kerja mana nanti mai ada dia in text ya nanti semua nanti mai sayo ada ibon dia ni mewah tengah ina nanti wana teriliki. Akan terengah aku kerja gayo panah register no option the text nanti dia ayah aku. Ina ponia itu tua nak kau yang kerja. Akhir aku ni kerimu iru no option the text. Ay buki yang kerja akhir aku yang kerja mana yang tiba mewah tengah. Kamu kau ringi kita baik gayo pakam dia in register the vet. Ponia ini betul yang tua, karena kuakira nanun layu. Ibu kini sisi lagi nak melayatata. Waktu angka ini tak melayarobi si bayi riki. Ayun tu ni Christmas. Kenter ponia underamba. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Nda kuakira riki. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Isua wawa kia. Wanua tu wana ni mewa anua. Nda kuakira riki. Isua wawa kia. Wanua tu wana ni mewa anua. Kita riki nak kuira ndemeri. Text at mfed.gov.ki. Kapaka text, nikapongan natin sa internet, kita banking, kita IB. Nakoy min kami, kapongan natin internet banking, kita IB. Ibukin nami kapaka text. Kamkawin nga tigay, pagkamnariya ni kamatata Roy, nakorokon nami kapaka text sa angin, naroon na ikay. Tungwan, alam dyan sa kapaka text. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tirate tax ane. Kete staff, payli, kete income tax. Awa, may sirik. Ay, bukin diriliki, kete na makay na ra. Inarangin mo ako, atawan mo yung karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana para para ro, yung orgon ng kapaka mani. Inanon, te internet banking, kete IB. Inapunok ko na, nagwa ako, at karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yakin oi na tata kini para para roi yung orokon ng kapakabali. Nanon din din banking KTIB, the cash. Inakapakakin yung the cash here, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer, out of the account, the Grievous Government, the SWIP account, number the account, the one at the nuwa, the mewa awa, the one or no what the one. Nakawakiriki, number the account, the one at the nuwa, the mewa awa, the one or no what the one. Mungkin kau sini pun negara kau menjadi custom. Minta kita menjadi custom fee. Aku nak anda pakai kita pun naikai. The cash, anda pakai itu untuk cashier dan custom. The electronic transfer, arrange the account. The Kiribati government, customs, swip, number the account. The one a wawa, the mewa wanua, the one a wawa akhir. Anda mailong the commission and the tax.

sina tauro ai ni busma yang kan ni ara kape ni ni meten dano na wan te temuan tairi kayo mayroon Simeon ong yaw te korana kunan ni teuwaw

Nakoya usun sairesi tetake. Meiron tamena aetetake yon ayaki onotoa otarawa. Usun sinana apowi yon onotoa ontapua ke kamamina yei. Usun puna aene piromina. Meirowi anakaro aika peako au kamukamu. Ntapua ke kamamina yei. Rorona me roro yanasina nikapene. Owa inaki yakina sairesi tetake. Sakosa meteno nukawa kipa ya musirawa. Mentemea uwe itakaro. Tesipu, tetari. Temane awa itepu uwe pesintangiraki. Iroura. Hai sairesi tetake. Pukini metena ya punikoro orakina. Rapatana ewe nendrau nimeengai anasina. Aika tetake. Kare. Remita. Kapa. Yetepera. Itemaiku. Hena kaya kirapatana. Ntakatenipung tepuinan suon wawa tanga wapui me onowa. Ntiawa tepuinan tinga apung. Hawa ane meiro wuya nasina. Sipuna awa ipuna esiku imina metangirana. Piro amina. Hawa yu tukuna ria tangirak pahiria ntakatanwatan nanokawa kia yu. Ntangin nanapu Yesu.

na ko yawsun sairesi tetake meiron tamena tetake yon ayak yonotoa o tarao usun sinana apowi yon onotoa on tapo ake kamena yai usun buna ani piromina meiro wi anakaro aika peko au kamu kamu ntapo ake kamamena yai rorona me roro yanasina nikapeni o aina ki akina sairesi tetake sakosa metenon kawaki pa yesa ni musirawa mentimea wei tekaru tesibu tetari temane o tibu pesin tangira kiroura a sairesi tetake pugini metena ya punikoro orakina rapatana evene ndrau ni mengai yanasina aika tetake kare remita kapa o yete pera ite maiku. Inakaya kira patana ntakatenipong tepuinan suun bo watenga wapui mea onowa ntia watepuinan te ngapong. Awa ane meiro wui anasina sipuna awa ipuna esiku imina metangirana piromina. Awa yu tekuna ria tangiraki pa irian takatanoata nanokawa kia yu. Ntangin nanapu Yesu.

akan ni kan dia. Tapi kan singa si me aku naya nape ni kau susu sena kau ente inga apa ngayu. Takkan tani kau baku aku sengkai. Dikite temerurung na kau ente nante inga apa ngayi. Na wahki na kau dikit me reitan nara kau susu ke. Terapa na taparin doai te temerurung na kau ente. Kau yata interiere ni kau semangka kian kata urai ko. Menga kaya nape am kaya ni pas nante inga apa ngayi. Kuna tetikroi nana menga. Tapi ni kaya am rei ina nanti tengah ini apa wayu ati kira ini pakanwan nam kanwan te tepung ayu am kanwan tepung ani nam kuna menga kaitara tengah pengai ada sana penting meton pun makin aku meritan nara kausus hasana menganura nepangkannya tokoran ayu nikau tametara yai

0: نخطورو واكي اوني بيرون هاكي من مواكن دويكيو من تبوتاكي نمافوري بكين تنوري اوقاتو كيوراكي من تتوباكو بروغرام اوني ماننكي من تتوطيها نوسيران كي امفات رينانون NCD Projects Bukan terapa yang ini kahawa ki esen kahwari riki kapunga nakin temoko. Ni kapunga nami temoko oh kahwawa ki bay korakora tiara ki. Ina kona andi ki meyai oh serawa mete nape meyai tiom nape apanin. Ni kahwawa ki ba meni kapunga nakin temoko oh ina pun kariki tiara ki aikai narun. Orakin tememe orakin tempro awai tikensa. Ni kahwawa ki ba temoko ipun koraki ana pe ameta. Aki aiki ki na pun temoko naruya tei opikoko. Ni kamenwan meuria tipota nameta oh esa tipota Bukan temeru agak tu kiaraki. Nana biran nonon jauh sentai wajang awak pimeni mewa. Oh ni kapata kini jauh sentai ya tak kini nara na ada Tobacco Control Amendment Act 2025 ke sasanakin mereka warikian kapungan am temoko. Ina non teriri kia yo wajang awak pimano wa ayasa ni kapungan am akan temeni tante pota kini bukan temeru agak tu kiaraki yang teswa. Nsaina kami tuan tak suai bukan sasanakin agak warikian kapungan am temoko. Ina non tena makain ada pimewa wanimei. Penang dia ingkar neniraki, orang kami tua kanwan deswa ayo, kanwan deswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awai kai yonon awai kai. Tetapuruk kita katanwata, ke tiada inano yang temu, ke peke inanun the social media, yang the internet, narun the Facebook, awamai siriki. Katian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang temu, metapena narun awai kai. Kapasa, kapowa on the toko ya, yang deswa yang temu. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimeo wari nanna narun naikai manufacture kete koroba yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki nipayen temoko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete keboki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitak yon peketen temoko penan karaha ki pupuran tayen teha otani no kon wane puita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o korawan temoko emeo mente betere Ketis ayat tak inarana, ada e-cigarettes ketewep. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo kai ka akis tehayan teswa narun nakian te text. Eka kapahaki kena kira nanon takastam. Katapuan kapuna kwan ke kapuna nam temoko atukupin na natapotipotan nametan narun tapo ayin. Keyay taubukia ke oya. Tetapo ni makuri, pyo ni mamananga, tapon takakaru, tapon reirei, on noraki, o kiriniki, o enaponiay te suwa, tetayero kore keyay nuri suwa, aika eataki narana e te spot fine. Yan te suwa, o ekatapia ki tisabaypain tetapo aretapua ki temoko yay, payanakatekia, tekanikina, etapua ki temoko, tetapo ane, o enikamawai paay ni moko, narun tende ni mennang. Katapuan tetap teh kau tahan makuli, panai dikiri ke mekampana ni moko, panai tutuko imenga, tuko pito, nakon narasua, yon te moko. Dayan nunono tape uwa, oi nora kiriaina, panai riai mikawera kiaki, te khasua, nakikie yan, te pupua tatara, narun naikai. Kipu wanuma, pekete ni moko, enaria innos, kanuan te moko, erenganak, yei, meisinanikun, pekete ya. Kipu tepu ime uwa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei aki yaan wapime towana teririki. Kipu tepi menmewa, kapea kie stoa pa anakatike kiasis e katapua ki anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesuwa, ni kahitarakin ayya makuritaan kametua tesuwa inanunna yatain su e inaaki kie yaan nimepupua tetara. On naki rioan yon towana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki, naki kie yaan tepi mewate na makaina kie. Nika uwa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me tesuwa ena kike ya nimepupa tetara mainano. Karinakin teka suwa ebo narana e te spot fine nte tai ereko korawa tepure yei. Onnangana ki tepui mewa tepung kapakaan suwam pakai merinan nimepui tetara na kon tepupua tetara. Erena punirikireke me metuan tepure ereko korawa. Tapuroroko korawana kapunganana sipaspakina karuk. Kuana maisina ni kun kiripes o kapuna kwan temoko erenganaki kietaki narana ette kupen. Enora liaina tesuayu pa nanganaki ayatai business. Yo ameta e ono wana makaina ni mwantai ni kapene ni kira me ya kako ke moko ake akira na mteka meta ni yo ante pekete ni moko ondia inus kan wante moko ni pekete ya imain e kame toa ke te swa ayo o wai pun ke ra ken teriri ki ni kapona na ken te moko men te pime wanua na kon mo be meto wana teriri ki
1: Ai wara men na rongorong responsa na rani mea wakia. Ai akar koe re roi nara tainkai wapui roi te management te awa isoa. Senang wakia ngande ni kara busamai te enterapon. Akia na kunaan ko sena kon na rani mea wakia. Ngai re enkui ane ko kwa te ime toan wakia mea. Kakatawrawan arom minarun te ingapong ayu kita onkui ane wakia kanwan teka ingapong. Sena wakia te tayo ayu mea. Ara telepon ke bu semayan tayan telepon di nan naran me wakian te inga pengei ayre nanga tapi wate tai kan tani ngan doko nau telepon kan haruna pa te ima ton marara ke sana nanga tau rain ko akeri ke nakon nan rong rong responsa

Ion panan Mauri FM 89.9 to one right minutes min jawa wanua anda tadi ayo dia pun ruko roya itu kena kanuan nama wanita kaki pos setir mewa kia takai tahu dia kena kon nara sponsor di tepo tak kena kuah kuah kau tu kia orang ki ipakin mana nakin ara mewa kia ni kai ipakin te te inga pun kura kira nanti the week ayo anda tadi ayo sana to nama ini tapi kura ara wawa kia minus karena kau ikat anuata. Kaya tangira kina kwa yente inga po ngayon ro na kime tawan kanwante pong.

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kure ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si mentio te buina te tairiki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori esta te wana woga ke te poki ipukin tayo na kim te pororoi. De tata riek kapungana ti ena pene tayo nang te wa awan takarangay na.
0: Ori esta te wana woga ke te poki ipukin tayo nam te pororoi. De tata riek kapungana ti ena pene tayo nang te wa awan takarangay na.
2: Yay te yen suwa! Nako yen!
0: Kata aras baswa kita nuam. Orang yang start tahu nanti nuah nuah tepoki. Karena aku ke sepawa kanuam nak pun namusu ke rorom. Oh ikan dari kim?
1: Dah. Hei bukan lagi aku nak kena cedek tu ada phone ne.
2: Orang yang bawa telefon. Jadi kau nak cari anda ngai bukan kau yang kiri mas.
0: Ya kau pe.
2: Bukan tu mem nuah telefon dah nak aku. Yang dari sini nak untuk kau pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Upusi yam ko pek. Kaya kanu wagi nam telepon na iru yamutu. Aro rom na kia pona.
1: Ya, o ilawa tatay kanu kwa tinda urongo rongo.
2: Nina pui tatay bukini kanu kwa nam rongo rongo. Nika totu kwa na nam makaina.
1: Kaya kan tawa mwa, upon huawa.
2: Ya kan na nga, uringa. Ore sta, awa, awa, awa, the bot.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up. Ay, mga tirang kan te whip chop up.
0: To whip chop up, kung nam tayo chop up, ayaw ko tangiria. Kaya nam tapo, ayaw ko mena yay. Erang ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang lagi.
0: Ibu kita ke bawah kan, awal atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampak telefon ke, anak nampak telefon rom dunia amais, oh nakon pe.
1: Kita orang ini wapu mewah, dia wah ina nanti suah telefon.
2: Kan orang kau kan? Apa nanti nanti orang ringkas, ina nanti nanti sales Vodafone.

0: ite sotishines ah ponungwe are khongora ndita yeyo kutangiria panda katokwa atitokira anam store kengwe are khongora na ndita yeyo kutangiria panda ponyikira kya mukira ari mataro na mouse el cameo ramane yeah anki are khokapona atira kya wa fo urna na ndeneri kutangiria panda sitina kila konna ndeneri amukira ari apo ndorokoda panda katokwa wiki ramane
1: Eng, data kita kon marketing at bpa.org.ky. Kita rapun nak orang nak kon tenampa. Ono wa tenuakia tu wana ni mewakia. Isua tenuakia, akia tu wana wanua, tu wana wanua. Ibu kini poham. Kali kita mukera origi. Aipun nam korak kia neka isna ni kon kiri pes. Hari nak kon andi kipa ya bepa ni marabare ni kaka kipu sumin. Aiyah makuri korakora. Hari nak pun kon ana pendangan lagi. The relax or the young roy, the vini vini roy or the young roy or the raw nak yang distress.
0: Lalun nanti ada apa itu wira? Irang kahwak. Pakuk kena lepas nori. Tapi yang mahu ke post? Ibu kini makuri. Nairon jatuh teka. Nairon ya business. Nai project. Aikah hati ni tuan yang akan terlontar. Lalun nanti itu wira. Ngayu irang kahwak. Ibu kini saksi ngaya. Ibu kini ini betul business. Itu ni tuan yang yang nampi pun kongora itu wira. Tujuh kan tiga nampak nampu. Naku kongora nari. Dongorong. Aikah irang kahwak. Nibuan nanti pun dongorong pun nanti ada. Aikah ribas. Tepe tepe ke? Awak itu orang nanti. Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nak nangal kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorongo, aika kawat. On nesur roy, on kuawa roy.
1: Tapi mana yang anda pernah arah? Kapuakin nak bukira ni pun ada situ mana tetara. Kuna kuna ada nak kuna pernah. Ibu aku nara penin katik roy. Arah edro ni katua penin tena makaina. On katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Nimeti roy on buangan ibu kini musuh.
0: Pampir pun kau orang rata bukira. Koran nalarina. Tisakatunai, tisakani ko na adam may tibas o ada akikuranwa na ko na kaya. Wakar

Mende, tokorana bane ko spesa nongraya symphony, ana kiro nom sanene clean bandit me akunana. Ya karo koira narata yon meuri FM 89.9 wapi me wawa de mene singkai minta buina. Tera na ko kanwan te. Tapi me sepangam me gane, wawa yon kawanen mga popo te tawanau ke. Tako pako wahakin kai me akaro wanna kwa tawanau. Tatei me tanda ngarangan na me kai. Nikunai ka tei me tanda pendangarangan ako im. Terapai nak orang anak penasi, nak orang ikan wan nam katawan awak nak awak kima gaya. Uringa teh, tak parents kei pokok nam kuka, pahani kai mewani kai terapai nak orang anak penti metua teh temerurung, nak orang kai ni petam, hari kita nak orang korakin teh memkara, nanti teh ngapa gayo. Ipan teh, tapi nari kini kakak meuri, nak orang men panan meuri FM 89.9, senam dengan orang kan itu korana ini dan untuk itu ware Brian Adams, mekurana Summer of 16.

0: the new super plan. Are you a millionaire?
1: Ah, can you go to the next one? How about the new super plan?
0: Nani Ying, the Romayo will show me that super plan. You can't even get a good girl. The plan are you on it?
2: Aye, the carike are we on it? Na le kapo ngan der super plan si nene bui te tara ako wego nene bui te kiga pipe tata o te bui na tanga te ministry on te tete ki te sms.
1: Ki carike to wana point o noa te kiga pipe on tata o ni me fufa te ministry te tete ki te sms si te noa te tara po na inanu noa pi me awa siawa.
2: Aye, oria star to wana te box o ni nei te bui wari super plan ne kaya nako o yai te jenswa aki kona kaya kina ko yai ipukin te bor. Oh yeah, I'm gonna have a you at the new super plan.
3: Come the pen and Sigundi Madonna and Tau Roy in Karoi TV in Aho. Yanami Aussi Pugum Quay at a Mamatanum, Nikanumura, Onimatakunpai Kariki, Napam Magribus. John Labe, awak tipe tipe ke?
1: Pun tipe tipe tiarona. Papan CM screen yang ada tawroin mengam. Posisi pahat tipe buat tarai bukan karuan nam TV. Aku kena ane pun nuri bayi kari kena pun mei. Tipe tipe ke? Oh John Labe.
3: Saksi ngaji me am ciano akiruan TV. Pun tipe tu ane pun kapat aku kun kanuan nanau sintegi di pas. Adik kau korokie. Nongorokun nape mei tipe tipe ke? Oh John Labe. Pun deh sih aku nape angka intai nari itiran isuan temon tairi ki. Oh cawro on tairi ki. Cawro isuan temon ngapung tipe me wong tawono awai cawro awan.
1: Auringa, engkau ya wakan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengorani ko nape entetayan ni ko angurai ko. Awan ika metaku ko nipai kari ki. Nikan wan nana program toko mete nika ina meta.
3: Awam kami ministries, NGOs, awapun kampana nak. Si tawroi nape nabus mai. Ami kata nuata ake. Ina ko nana angurai ko nape metaku kena kiri on te TV. Nako iya tebotan nama ta.
1: Angkoe, ada kau kain anu atira berapa enam potaki? Sita roy na peni karoy anak kau nara kau tangilia, me pona ay meteroy.
3: Saksi ngai ane mang kami ministries, oh NGOs, sita roy na pen live ni potaki. Apa pura nka sewa taki ame tak kau kina na? Ion dekiri wan TV, or the social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pon karo kau nam TV ane menga mete pupu atitara. Oh yari kena pen aku im the VIP kete pakan ipu ibu kini nam popa intosin trading.
3: Taita para, ibu kita akan melihat tata orang itu kita menambah aikai isuwa tenunga kia, akia awawanunga tenunga tuwana. Kek isuwa tenunga kia, ni mewa taporwa kia, ni mewa wowa. Taita kini merongonoa ikapu, epun kata merua amat tata yon paye karik. On kami ngoroiko ni katuapung. Men, kiriwan, tini.

0: Engineering Day ye. Aya pong insinya kinkona ni kinagi temise Engineering Day. Hoi lei!
1: Kuatanya anin tau roi tepota kini makuri arieta me makurian karikira kia katime tuan korakora ke mise ni korawa anabuka meru ipukin pongin de Engineering Day ke aya pong insinya kiepun mise Engineering Day.
0: Kwa wangkwe na hiku wakiti leo, ajio tepo ngare na katine kia ikakao kini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakao kini insinia.
0: Insinia po ni ngayi ya wakin na nakarikina kikiripesa ikabubura naroon katitei, pa ngarina noon tsaka inipeyi. Karawat na kawai, temuris, suwan na taran wakin tiran ba ilamin roi. Tentang kita kain nak kusinan, oi makur ni si kerek kita korak korak, akhirnya kerek kita mentai. Herman,
1: kampanye kita mana yang misi pun PUB, teachers, BBU, core or projects, kita kena kita raya BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun mana nyawa pengintai makai naya sun. Awan ni tetapi, hari nak korak kita ni tebukan daru. Pupura hari nak korak kita bayar square, tebukin. Kungan naya penginsinya, hari nak mau ringan nol panan kiribas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita ye kakao. Ibu kene boto kakia ara insinia. Aki yang aya. Aki ane nangat tauroi. Tapi kakata na kiribas. Nanun de takau. Ay kapu.

0: Wajah sebisnes. Ah, bunuh kau. Ada kongoran di tayyu. Utangi dia mana kat tuah di tukiran nam store. Ken kau ada kongoran apa di tayyu? Utangi dia mana pun nikir jam tukiran nama taruhan nam mouse. El cameo romane. Aki ada kau kapungona, tidak jaga wafu urna nanti. Kau tengok dia pada sini lagi lakukan nanti. Amu kira dia pun dorong dia pada ketua wiki. Ya ramal.
1: Eng, berita kita kau marketing at bba.org.ky. Kita repon nak kau ira nak kau tenamba. Ono wa tenuake to wana ni mewake. Isua tenuake, aki to wana wanua to wana wanua ibukin puham. Tariki amu kira oriki. Aibu nam korak kaki ane aga isina ni kau ni kiri pes. Hari nak kau nanti kipa ya bepa ni marabare ni kakaki posumin. Aiyah makuri kora kora. Hari nak pun kau nana pemandangan kaki. The relax or the young roy, the veni veni roy or the young roy. Oh, tirau nak yang distress.
0: Lalu nampak beberapa etuira, orang kahwak, baku kena lepas nori, dengan mawa ke post, ibu kena makuri, mayroon jatuh teka, mayroon ya business, may project, aika hati metuan kah kata nuatat, lalu nampak etuira, ngayau orang kahwak ibu kem, saksi ngayan, ibu kem ini nampak tani business, itu metuan itu yang nampak beban kongora etuira, tujuan tegian pekan itu, nak kongora anarik, dongromo, aika orang kahwak, nemuan mana pun dongromo nampak etuira bas, tepe tepe ke, awal itu yang nanti. Ringa, pampir pun kau orang ada bukira. Bosinga ya, aku nandangan kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tegani bisnes, lalu dongormu, aika kawak. An nesur roy, an kuawar roy.
1: Tapi mana yang anda perari? Kapuakin nama kira ni puna si tuan si tara. Kuna kuna ni nak kuna perai. Ibu aku nara penin katik roy. Ari edro ni katua penin tena makaina. An katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni meti roy an buanga na ibu kini nama musu.
0: Pampir pun kau orang ada bukira. Kuna nandangan. Tisakaniko na asamu ya tidibas o ada akikurano wanako na haiya wakara.

Anabai pusi pekare de wan dari pon kunan dian nak. Ya nak kiron te tawari puat tangga kata pon. Ko awat te temani ari esan pon aku ane ki esukun te metoni meu me panahan erang ini kakak meu ki me anak tang tang erangin kakak meu ne patangina. Naratai mongkai ya pun sini meu te minisa ya puroi te pi meu wawa. Sena nora dikinkan te korana peniron nepe te puat tangga kata pon.